para imo chik department nang imbur pene minang emele nang rampie imbur rampie so nang thone kribu lekdi nendine na nanang ama ke undun mikyam chik butu tise miseng ni pik moto di meng bisum chintene eche chik rang mikyam chik butu di yimsam it ngai munum sho sam mikyam put ning ko dupok lege ya kosum sam eji nata chik ni nanang geya chik gaje endine pon theum ni endine pru endine na Kapo anang gaya cik anang tapsi di surang di yadu sindine na cik ika cik donda murupu surang di ni sindine na cik irba indine na cik syuk je zi na cik irba indine na cik ngatang pelang cik tengu ju je ngatang pelang cik tau syuk di dui je tisai rejim bo cik kit di rasu ju je duk di rejim na bo kapi indine na duk di rasu ju je kit di rejim na bo Lent Jong, Kesang Jong, Duty Shayum, Utun, Nomur, Kapiran, each of the freedom, Tinganang Nankun, Tejamu, Dukti Yado, Sending Anam, Taiko Yerodo, Kaja Indina, Utong Yochit, Kieta, Pene, Maton Tong Nakan, Sam Dona, Jang Di Indina, Lumlatic Emily Dinapule, Jang Emily, Moktok Emily, Kajidolan, Rim, Eje Eje No Yen Shakoson, Pene Mar Lumlak. Emily in the Casino Lonnie, Naka, your Termonios, Sindre Tong Emily Chichi Casinocule, Zamlu Nyanan, Kanzunum, Tong Emily Tong Yocule, Casinonum, Egypt Minagaposi, Kanzunum, Eat Nyanak, Chick Nisha Emily, who have to be so determined, Jinjan Nimbur, Penetic, Nanak Miche, Tigatic Negation, Matek Munumbu, King Nisha Utto, who have Bissumbo, Egypt, Tina Chingana, and Tina Chingana. This is the same thing. Jikin nak bacaan binikrin ye, jik kay keli-keli motor deh nak bacaan korea, freedom bro. It menu ngatang bankang kay imbur, izin tak itang basi tam juru mokosu, itang basi tuedom bankang kay intenan jik nganang kemak kerja tuat king nganang natu di motor deh ijek kerja tuai nganang tapsi yang nganang utu tu deh, yado dono intenan jik nganang sema jik itang nu, tapi mana irwasi ijek yang nganang sih gawat di bisum ijek jik. Rang kemak leka cik wajin nada cik memang tanda cik leka aku susam gajin di nena cik ana sem nena itang no dono in di nena puga in di nena ana itang uye yaya syabshuyu cik iji cik iwasi deka cik ngay leka mergulai rim deka mergulai in di nena cik mergulai ke di nena cik mitang nyen cik pama usum tukpok busu yimbo cik umtun yu cik taikyo dik umtun tabdu dik yu gak imi yimbo ikka makano re yimbo Itu aku itu itang waktu cik mina terjemput ni sih responsible family bini unom ika cik mikulalan iri raya don bi ngatang lekuk bini uye apun show cik lopchan nekan bana ngai imbu nyamjun nekan bana ngai cik irbas ini lah motong cik don bi uye ayah cik ana revenue niska ini nang ana ini nena karga cun job show iri ini nena cik dono utuk tuk apa Anak untuk si mohon betul tu ini cik ir ngatang konsensi kimbo menu kerang cik ngatang kampu cik ngatang rembya cik sokul ngatang rembya aku sembur mik nengah cik kalai kitu neng kau duk cik cik susheran rodum coba cik ngatang bo rembya aku sembur kalai kitu cik cik si duk tirer nene cik kiti on ic ngatang mana seti semania cik ngatang lekay aku sembur tolong cik ko Anak nada emel jongko deh, tang atang ojo tizik ini, coba tenda di atang ojo tourist destination ini baru atang pikak tourist song, cik nokri mana namina taxi tong, jejak mana pantau demo hotel, lopjang ya kan nang hotel su, mana jejak mana lekaya sukan hotel celaya sukan nombor, aje kamera cik ram kem celaya kan jodin nombor, aje ya kule, tawang cik atang ku samu cuy, naka intine na cik atang intine na gay. Cikuka bazar sekretari na imbul menu enjoy na imbul lapda chop na imbul atau college kap ngatang student bana imbul cik nokri akan kampo cik ngatang nak atau DC imbul tadi no DC madam imbul SP saya imbul kampo si cik ngatang omen
welfare association na imbur chi ki kampo se request a it pa nang e de